0: a ke le fa se maraki le mabelo toko a bolegwe le etolo ke mo holoka jenu ke bua ka khosi motlotle le tsiela boga go hantle le salla mmogana a eta nna ke tsebe ka sala mogana a palama ba nna palama ditsebe le ba ditlabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa le fane bohle le amengwa pitsi ha ditlhane wa diphamola ke rona ba o re tseleng
1: thata
2: ba nna ba gata pala ga la bukitsa tshwene mogana wa ngata o ngata fela ha ga palama ke nna ke mo supisa ka madiboko ke tlonela ke gedile bogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tsena ke nyolwa mmoteng ke le baka go mogotlo dithabeng teng kilo ke tika letsatsi la tsolo wa motlotleng ha hole motlotleng ha hole ha ke etsa tsena ke a sasathela motho a dibuku dithabatseka kapo ke a lepelela
3: ha hole

0: ya fetola mmala naha ya ba mohlaba dimela tsa koba dihloho di bontsha hlompho ho morena bokujwa le mo phemeditse ka sebaka dihlabeng ha di lle hobane di lapile lebaka ke tebo ho tlatla matshono koga le thabo ya rena ka dino lebaka go hlahile mofuta o sile le tsiye ke la bogago ngwana morena a hlaha ka nako di sile thobo di tlola poho di lwana ha ga masimo banna ba thusana marapo diphakeng e tlile go hlahile mohale ho ya lokela yena moikaele go tla pholosa setšhaba ya apara bosweu naga ya gabo mohato bosweu bona bo le bo bonang bo baka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golegwe leetelwa ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotle e letsia la bogago gantle le salelang morena a eta nna nketsebe ka sala morena a palama banna palamang dipitsi ke lebe ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se le bitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga ditlhane wa diphamola ke rona bao re tseleng
1: chata
0: banna ba ratapa le agelela bokritsa tshwene morena wa nkata o nkata fela.

0: re palama ke nna ke mo supisa ka madibogo ge tlolone la ge ke gedile bogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e hlo di mapatlelo ha ke etsa tsena ke nyolwa mmoteng ke le baka go mogotlo dithabeng teng ilo ke tika letsatsi la tswalo ya mothutleng ha hole mothutleng ha hole ha ke etsa tsena ke a sasathela motho a di go dithabatseka kapo ke a lepelela
1: ha hole